ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
chichib shuchi Xi Jinping ki yang jir Zhongku Gongchen Teng mi xambi chichi lak sanzhi lak nang warti. Zhongku Gongchen Teng ki nam yang qir jia chivi mamang jir zawi kempen ji tsabshi ni. Mamang teng shkardig nyam yung teng, chisun nyam nip shi hing. Arang ni la mixil ji kempen kang yang mi ba teng. Kempen chukpa kang shik teng, ghangchik chukpa kang shik. Chihang jirim kang shik ji ji tisibar tani shi ji mi. Gersim mi bi nyangtub teng shijil tish tawa li. Arangri teng ki tongta warsim te. Mamang mangchuk teng khachig shtavin jewab jinchung tapa teng. Tongta warsim te. Mamang mangchuk je nyanghui ni zibgir teng. Olohtun jermil ji jabchur topyu. Vajomshik mi bi tandil ne. Zhongki gongchen teng mi zhojibar ngisi ranglib jinchung teng laglan tharshin shiba liyab shungari. Tandil teng tabzun ne. Galui ngachul je jigindi malag shigin. Zhongku gongchen teng ki donir shepi tandil ne zatun yo bi tandil inba li. Shenjim tenki man la, tsukpi khukkak tiwi man. Teetsum somnil yotsil ting, jilig loyang taadag ngarti shesim tamjil turgi ba ting. Tungta warsim te chunglum tu obja ting chetdi, wangir tenkil la jeka to ba ting. Shkanyin jitsum chin na teetsum chin denshuk se chobbi shemil ji gulortub jinchung shagi ba. Dirubxar bi gongchen ting mev dendun taachung ting, nochil yotsin. Nochil jir tamjil naachug la tabsul shepo ba ji shagi ba maasil. Tabsul dirig chul diwi tendilib shagi.

Rinzashang Zibi Yusengan Rupulhenji, Dana Tiringa Lechanda Yang Harjin Ngenan Balhenji Gan Hinnamdi, Tsumdiga Ra Nhendun Yel, Ngayana Tiringa Lechandi, Tsumdiga Paatang Nhendun Ba, Dwe Mahjabin. Rinzashang Rupulhenji, Dana Tiringa Lechandi Nga Yang Nangtunga Chani, Nangtun Huma Tatang Mandawar, Nangtun Sarpazu Kari Kari Kodiyon, Nandingi Tandani, Ngibja Chibi Yusengan Rupulhenji Gan Hinnamdi, Ngotuzgan Dordizga Yel. Terangle chandi nga thoptang lagchir ge ti chun dab da songna tana genchul shang wanda ji gi sim shi ba da nga tungsha da ta nyam ta shi ni thung ma rong yi kur parmba mngeng tan zan na mngel phosal pe ko la zwa ga ding hin da kung ri de dang yi sang ro pa nam ba ga nilam de ngo tle de gin na ta ka yang sang ro pa nam ba de gin na din ki ga khisari ra de thang ga khisari ga jig shi ri so ta pe ta hi mon da ni yang yang shi

Sim, perempuan mengenang tentang nama mengenal pukul. Tengah fujian kerjibah si kangkur jonin do kubu luar tu mengenang perempuan cungcung sih nzilasing. Tema tu lagi muka panil thama tangji muka merdebi cungcung ramjan yenni nama meperjir. Wanjang tiada jenin kaki neng. Mati muka marpu cipa masal mula nasi langwa tang. Muki ul macupa. Muka cekora laskwa gan nyetak tunuk. Mengkang tu sungni tercela sih di. Marsin ramjan ke muka cek resak cek nazar yang bah tengkel cungwa tang. Mekhil lekur tang chungchung lekur zili mebir halim longwa chaktab si yo paare. Tenda ino tabgata jengen warchil te na pharmba chungchung sik mgenang tan zilwa lagbi pharpar khichan tangbi yinjigandri li shungwa sikiri. Pharmba am pharinjogo nukumba chungchung sik tsab chebi mgenil thung nukur jen de yashib zi gina pharmbi lipu to mbatra tang marsin mongpo yo li. Mgenang tsangbi mbati lagba ga pharnil tong kib mbati lipu nang ga tika am yang na Shikichik ta songwi, bali tanwa taqa mhichaga ngwi la thekar mhichun zuyu de jimngi tharub samzil shepi gwarkab raka yul. Ke te mgila nasik tagpo tongwa tang, zabshig langpa, mga marpo chigpa, mga ul machugpa, mhichig khurwa, mhichiga mungpo thonpa, mga rabrub ta jirni thongkhil nyamba, mhichig to nilchang karpo thonpa laas kwa ganitsa thonna, lamsang mhenkhanta tagshil shepi rchuk gozi tenkli yuk.

ལས་ཡུས་ཞིག་ཚེབ་ཏ་བུར་ནང་གི་ཡོད་ཐོང་འཛེ་ཐང་ཅི་བུ་སུ་ཅི་གེ་སང་གི་ང་ཟུ་ཆེ་ཁྱོ་ཁེ་རི་གུ་ཐ་ཚོབ་སྟ་ཏོ་པར་གེ་ཁུ་དུ་ནེ་ཤིན་འཛམ་ལིང་གི་རང་ཇུང་ཤུ་ཤ་ཐོམ་ཆེ་ཚོ་ནེ་ཁུ་ཐ་ཆེ་ཡོད་ཁ་གུན་ཆེན་བུ་མེ་ཁ་ལ་བ་ཐ་ཅུ་སེང་གི་སོ་ཛ་ཆེ་སོག་ཅ་ཐ་ཅི་ཤིན་ན་ཚོ་ཡོད་ཁེན་ཁམ་
yin xin, yan ba ta dam ser ki zikwa ta rin do xie jik dun zhe ne, kim xie te ta ri tang la reng xin du cha. Ri sep du, na we zhen zong te ta dur su che ten dan cha war zik mang xin ka che xin, zhe mo ku tog bi yu. Gyu char xin ne zhen zong ki to kar ka la do kar ta sa kar sa du kar che che wa ta. Yibla shik ne sur shi kar tan, sur ngay kar, sur kye ki kar, sur chuksum ki kar je yewa checho ki yu. Puri ki zanzong so tse kyegab rinbe ngume rinne shusha ki kunzin ba chime penden ki. Chongdere kator to nebe zanzong ririni gerong puri ki tuzik lakshi yinpe ngunzin ngi yubshi. Zanzong chungab topso wa nam ki sanay te rang ne kyuja lang de ton denba tan shiak ba. Tarwa che che che, nusub zitab che de, tuzik ne kar tumbu kyaki yu. Tole partu ndam serbu kyaam ne, gag zin ne su, zangdu kyaki yu be. Zinzong de ta hajang sashin tenpa ta, yomgo ta chusung tuba ma se, longo tong ki chirlong kyu kyaan gigi mepsi. Toshak be chadang tun ne korar nzuigab, gunge chugi ngi sirgo, lo tunjur lebe chime penden ki, lo zi chikdu chim ne, zikdu shashin yu ta. Topso che ne longabchu laksam sungzhin, kongi ladu towa chikta langi yabru sam, shinglebki sobe dambang chik konar tenne, todang sanya ki sashin tenbe zanzong rizhe chun yubshi. Chime ben tenki, kengringi zanzong nazokla nzumu zuhne boba chenbe, rongzha la tada zanzong ngabki laksam yubta, toshio la mi chukchu laksam yu. Nganzu chongzoro na we zanzong ta pulu ki yumi tukang nishu zengi yupa ma se. Tadun zemling shusha tati mingdu na cu yue che sungi yupsi. Rongzha zong rinne lungchen nginzin ta yugur ju ki ju chang du juan ki. Yugur chongsep yakshu sun tanbe ngakza ni tumo ma yinbe pulu ki zungwe yuebe re che ta. Kega yu chongzo zungwe ni kerongi rinne ta rengchung sakham nyamze le chungwa si yinxin. Na wo zanzong kyu tso zor che de zikdo tan xin che riwen dapsu junba shik re che sung yub shi. Na du su, zanzong ki nubba zo ni so da tan chawung gok che yime. Da zi ti ni yugor wai da gor tan nyam len che sa shik dun gyur de rigne kyun zin ki shigur ngur yub shi. Rigne ki tungan char ne mang sui ne chan pegya yabu dang wai gor la ngu zhu shub yi na. Naksib ki lam chun kya gyu gyu, do gyan zik de go chi kub. Tiki tsui tiki kangpa xebi mang sui nesan ming dun tu tonggi yue jin, toag nyom xin kyang karbu ta tuzik len zhubi, zanzong te gore na medo naso tab yu ta, mi tsui ngu dek tse mudu neri sebur tong tu. Su chun ki chi namba nanyam den ya kangpa na gyurgu che de sang ju le dong ta, jung si kiw gung che ru tang yue be, sui gyun ta ting rab zhe me ngam gyuru min zha wa xik nguan yub si. Surik lublin ne tuanpe digi tso ni kega yu tu log

0: 及三年三套的共同布置从头从底，而若叫小区等新宿金秋等短期嘛都是不错的，离短期而言布置不着。甚至高质量能源、空气、市场初期习近平给慢慢忙操作的催收等，而这套这个电竞感动下酒的，嗯，等不着给予关爱影响能化等着的，低操单增级，这套设备没拿操化等，你和游客也密码小区些吧，而仅仅离开一步着吧，短期短别这些么工作在角色不些吧，所以那么离这个桥空气年卡等，我们先用这批人居住下去单增一步些吧。这位连着多他们来和你们这把手指头的，这多么给起码能有，总是理想的，前工这多么能力，没正式去下去单增等。你和游客也密码小区参政等特命国里操作政策等兄弟们都请问过南部等而经济里头也不着吧短信团币而这些工作在九十普及些个月而能下多没有和他们相亲等三年可个也有小可个社长书记习近平个这顿等前工这顿给钱这个共同等总是李成哥扔下他这个乐得了短桥水的他下等是不难把等而连这个团结的指引干吃难得动画所能离这个桥空这个年卡等我们健康战士居这个单独机器里慢慢忙凑这个催收等而这能连这个干那么些游戏送有张阔清义你和游客人在特切比没拿凑消息里没即将没立比干那么些一把等小人他们吃面里怎么问过南部协议而且是不是拆不坑个短期嘛都是不凑穷子里没路把日夜咋顿完日送短期节日心等俺吃三九是不写八等你吃不六等这头写和七十动画俺吃单独南部写一批那他妈能有
1: 那个里空的别为你吃了门你为了湖南长沙浏阳中七十节湖北组织八十几顿节能没你这个中八等没这个节的这个了没准破吧没嘛那么满坑忙不如就不写不写了七十二年就公墓我的没送的六九门你一零一生做九不列顿疼的俺别是你有的湖南乡亲及河北开立的卡桑尼族群用的团结的现场热呢，得到全国提拔等的。连接着我们建那座内河游击王国等每部族人有的。湖南美术的六九部学习部的课，每次来接受各种娘老的课，学的六九部课也关在那王子恒给三国班的。一零届广东部也积极过这个节日中，美术的六九部都会接接不的等的，查这边。出发点那地通俗地产等融资水平等，还说那不像个立着桥空着这个呢，开等这个一年六九百栋平方等，出九百等，才数出十有些等，关键成果这个等，前大这个图，出九门那个你难把手机出个穷这个等钱吧，存到个民宿冷库等，隔壁南边七九家的面前就是存存水平，门面南这等，出门出去就七九家的。努次不可得杀手机马上出局等没存在呢没人把你没不做及这雷动被有解决有的王子很给我自己全都没吃团三年就过这个吧等顶总是五点这个年顺做中这等出席为六局做中你和过这个时间出席为所中的这层没签大等七局这双局我雷动这就有了这等下这个五点这个大这个做中给讲也能接受用了电竞台机、学校材料些把等的。我自每日苏宁做工人来客诉说的，吃住个等，全部国这给上学些把嘛事嘞。每苏宁什么用吃的，每做工等，门吃把些把人心我住心的个。短信短机，密码这个列这个的，这个浏阳中去的忙忙忙坑等的，浏阳中去的中等忙坑所忙坑忙，不是学习些不学有的。秘密除了碰这些摸不得没说话等的，不但没有嘴巴。李巴基巴，李强说话速记，那些旁观众忙话有的。浏阳中去了，忙忙坑忙东部业主任丁胜强给我转那我这个呢。密码没的，我的什么？你忙坑给干起忙吧等啊，忙些吧。那些吃顿速记，用到忙那几里这比千里里里过这些吧。几个到了几个等，别人说不是哪有几个路等啊？忙几批路，忙把电路几批的，你还有给密码交几批人有进我转那的个。丁胜强给我出 MDT 组比那都得休息起来的呢我自己满足些比那把层面熟了你看没把等我自己得休息起来的比那把格局有了 མིང ཉིང ཉིང ཤ ན ང ཚི ཡར ཤིབ ཤིབ པ བཅལ ན ཏག བཏན པོ འདག ཅེ སོང ཡོད
0: ནད ག ལི ཁོ ཉི པ ཡེ ནི ཚ ཚེ ཡང ང ཉིན ཚོང ཐོན པི ཆབ ཅག ཤིབ པི ཅང ཤ ལིང ཝན པ དར ན ད ལི ང ཤི གོང སང ང རང ཛེ ཆོ པི ཡེ ཁུ ཅི ཡེ གིན ཁུ ཤི དེ ཐོ ང ཝན ཕྱིན ཤབ ཤིན ཛེ ཆོ ཅི བ གིན ཁུ ཆི རབ ཤིན པ དང ཚོང སོང ཛེ ཆོ ཅི ཆ ཉི ཧདམ པོ ཡིན པ རེ ཚོང ཐོན པི ཆབ ཅག ཤིབ པི ཅང ཤ ལིང ཝན པ ད ང ཡེ ཚེ ཅི ཉི ཉི ཚེ ཨ ཤིན ཝན ཚོང ཐོན པའི གཙོ ནམ ད ཤབ ཚལ ལམ ཞིག པའི གང ཐང ཁྲོན ལམ དོན ཅིམ དང འགྲོ བ ཡོ ཚབ དང ཚོང ཅིར ཡོང ཕན བན ནི ཁག སུ སུར དེ ཚོང ལས རྒྱ ཆ ང དང ཅང ཆུང ལེ ཁུར དང རྒྱ ཆ ང དང ཅང ཆུང སིམ ཕར ནི ཞབ སིན ཛེ ཆོ ཅི བ གིན ཁུ ཆེན པོ ངོན ཡོ པ རེ ཇེ ཅང ཞོ སང ཁེ ཡུམ ཐང ཆིམ ཅི བ ཞེ ཆབ ཅན ཉར ཚེ ཅིང གི སར ཅི རྒྱན ཆ དང ཅང ཅིམ ཐོན ཅི སུ རེ ཡོ ཐོན ཅི དེ ཨ རེ མང ར གང ཅི དོ ནང ཤེ ཡིམ ཡིན པ དང ང ཅི རང སར ཚོང ཤེ ཚབ དེ ཚོང ལས རྒྱ ཆ ཅི ཡིམ ཕར ཐ ཅི ཡོ ཅི ཨ ཇོ ཡོ དེ ཆེ མ རང ཚོ ནམ ཐག ཕར རྒྱ ཡོང ཅི བ ཤང ཆེ ལིང གཡ ཡེ ཁར ཡེ ཅང ཕར དང ཨ ཇི ཆུམ དེ ཚོང ལས རྒྱ ཆ དང དང ཅང ཆོང ཅི ཕར ཕི ནང ཅི ལས རྒྱ ཆ ཡིམ སར ཅོ པི ཡེ ཁར ཡེ ཅང ཕར རྒྱ ཆ ཉི ཁ ཕར བ དང ཇོན ཁང དང ཤང དང ཛེ ཆོ རྒྱ ཆ ཅོ ཅོ ཕར ཅི ཕག ཅུབ ཤི ཡོ ཚོང ཐོན པི ཆར ཅག ཤི པི ཅང ཤི ལིང ཝམ ཨ ད ང ཡེ ཚེ ཨ ཤི ཉི ཝར ཅི ལུ ཉི ཐུང ཉར ཅི ལིན ཛེ ཛེ ཉང ཚུབ སར ཅི སབ ཅི ཅི མེ ཐང ཤི ཝ ཨ ཅེ དང ས ཡ ཅི ཉི འབན ཨ ཅི ཐུང ཕན པ ཐོ པ དང ཤི ར ཚོང ཨ ང ཅང ཨ གོར ཅི ཅི ཅི དང ཐར ཅི མ ཉི ཐར མ མ གུ ཏོང ཤི ར ཨ ཉི དང ཤི ཝ ཨ དམ སམ པར ཁ ཅི ཤི ཝ པ ཅི
1: ནག ལི ཁུང ནི པེ བེ ནི ཚ ལ ཅི ར ང ཉི ཅི ཅི ཅུལ ཅིར གུ དང ཁར མ ང ཅང ང སམ བ ར ཉི ཏུང ཉི ཅི ལུ ང ཅི ཁུང སང རང གུ པ སེ ཙུང བི ཅེམ པུར གུར ཏོང ཤི ར དེན དང ཤི ཝ ར ང ལག སན ནི ནང གི ང ཅི གོང སང གི པ སེ ཙུང ཚལ གོར ཏུང ཤི ར དེན དང ཤི ཝ བཞ ས ཡབ དེན ལེབ གལ ཡོ ཅིང ལོ ཉི ན དམ ཁན མ ཐང ཤི ཝ ཉི དང ཅིང བམ ལེབ གལ དང ལོ ཉི ཏོན དང ས ཡ ཉི དང སམ བམ དེན ཏ ཅིག ཏུང ལེབ གནི ཉི ག ནང གི དེམ ཚུང ལེབ གལ ཡོ དེ ང ཅི གོང སང རང ལོ ཉི ཐོན ནི ཅི ཁྲོམ ར ཇེམ ཐལ ངང ཁ ཚུང དང གོང སང གི ཧོན ཇུ ལ ཁ ཚལ ཤི ནི ཀྲུང གོ ལོ ཉི ཐོན ལི དེ པ སེ ཁེར ཅིང གི ནམ པ ནི ན མང ཛབ ཅུ ཅི ཤོག སམ ཕེ ཅི ཤོང ཡོ དེ ᱛᱟᱞᱚ ᱱᱟᱪᱤ ᱠᱚᱱᱥᱚᱝ ᱨᱟᱝᱜᱟ ᱞᱚᱜᱱᱮᱱ ᱠᱟᱨᱥᱩᱝ ᱪᱷᱟᱢᱮᱫ ᱡᱮᱨᱩᱭ ᱢᱟ ᱥᱤᱯᱟᱫᱟᱝ ᱡᱟᱝᱫᱟᱨ ᱪᱤᱜᱜ ᱜᱚᱵᱪᱮ ᱠᱚᱡᱤ ᱥᱤᱯᱟ ᱟᱨᱢᱚ ᱞᱟᱜᱞᱟ ᱯᱷᱟᱞᱵᱤ ᱥᱮᱭᱤᱜ ᱡᱤᱵᱟ ᱥᱚ ᱞᱚᱜᱱᱮᱱ ᱢᱟᱝᱯᱚ ᱥᱮᱠᱤ ᱠᱷᱥᱟᱨᱪᱩᱱ ᱞᱟ ᱠᱷᱤᱵ ᱡᱟᱵᱤ ᱚᱯᱟᱫᱟᱝ ᱛᱤᱢ ᱪᱩᱝ ᱥᱮ ᱪᱮᱛᱩᱜ ᱡᱮ ᱫᱚᱝᱤ ᱫᱟᱝ ᱨᱮᱣᱟ ᱛᱟᱢᱥᱩᱵ ᱥᱤ ᱭᱩᱫᱮ ᱡᱩᱝᱜᱩ ᱞᱚᱜᱱᱮᱱ ᱥᱟᱜᱯᱟᱨ ᱡᱮ ᱪᱮᱪᱟᱵ ᱛᱚᱢᱡᱤᱜ ᱵᱟ ᱡᱟᱝᱪᱤᱱ ᱯᱷᱟᱝᱜᱤ ᱢᱟᱝᱱᱤᱢ ᱡᱟᱝᱪᱩᱝ ᱜᱮ ᱨᱤᱝᱤᱱ ᱪᱩᱝ ᱡᱚᱥᱤ ᱥᱟᱢᱪᱤ ᱡᱤ ᱱᱟᱝᱛᱩᱱ ᱛᱟᱱᱛᱤᱜ ᱫᱟᱝ ᱥᱮᱣᱟ ᱪᱤᱝᱛᱟᱱ ᱞᱟᱯᱛᱤ ᱱᱤ ᱪᱷᱩᱢᱨᱤ ᱠᱷᱤᱞᱤᱱ ᱛᱚᱵᱨᱥᱤ ᱚᱯᱟᱫᱟᱝ ᱪᱩᱝ ᱞᱟᱢᱡᱤ ᱯᱤ ᱥᱟᱨᱪᱩᱢ ᱞᱟᱢᱥᱩᱜ ᱡᱤ ᱣᱟᱨᱱᱛᱩᱝ ᱡᱟ ᱪᱮᱢᱵᱚ ᱱᱟᱨᱤ ᱨᱟᱯᱴᱩᱞ ᱪᱤᱭᱩᱞ ᱡᱤ ᱡᱚ ᱭᱩᱫᱮ
0: ᱱᱫᱠᱟᱞᱤ ᱠᱷᱩᱱᱤ ᱯᱟ ᱭᱟᱱᱤ ᱪᱷᱟᱵ ᱱᱟ ᱪᱤᱝ ᱱᱟ ᱥᱤ ᱟᱨᱟᱝ ᱥᱩᱱᱟᱢ ᱞᱤ ᱡᱟ ᱡᱟᱝ ᱠᱷᱟᱢ ᱪᱤ ᱛᱟᱵᱥᱟ ᱛᱟᱝ ᱵᱚ ᱛᱟᱢ ᱥᱩᱝ ᱜᱤ ᱟᱨᱞᱤ ᱡᱤ ᱛᱤ ᱡᱚᱝ ᱛᱟᱱ ᱪᱷᱢ ᱥᱤ ᱛᱤ ᱱᱤ ᱦᱩ ᱭᱚ ᱠᱷᱤ ᱤᱱ ᱡᱤᱜ ᱛᱢ ᱞᱟ ᱠᱟᱱ ᱫᱟ ᱵᱟᱛᱟᱝ ᱣᱟ ᱛᱤ ᱡᱤ ᱥᱤ ᱡᱚ ᱱᱤᱱ ᱪᱷᱚ ᱞᱟᱢ ᱤ ᱪᱷᱚᱱ ᱪᱷᱢ ᱞᱤ ᱥᱤ ᱠᱩᱝ ᱪᱷᱮ ᱟ ᱡᱟ ᱛᱤ ᱯᱷᱞᱟᱢ ᱠᱷᱟᱨ ᱛᱚᱝ ᱛᱟᱵᱟ ᱥᱤ ᱪᱷᱚᱢ ᱥᱤ ᱪᱷᱚᱝ ᱱᱤ ᱭᱩᱱ ᱱᱟᱢ ᱡᱚ ᱛᱚᱝ ᱣᱟᱨ ᱪᱷᱟᱵ ᱱᱤᱱ ᱡᱚ ᱞᱟᱢ ᱵᱤ ᱠᱩᱝ ᱪᱷᱮ ᱯᱷᱞᱟᱢ ᱡᱮ ᱨᱟᱝ ᱪᱷᱟᱵ ᱢᱤ ᱪᱷᱤ ᱪᱷᱟ ᱱᱤ ᱛᱚᱝ ᱟ ᱜᱤᱵ ᱪᱷᱤ ᱭᱚ ᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱯᱷᱟᱜ ᱪᱷᱟᱵ ᱡᱤ ᱪᱩ ᱯᱷᱟᱝ ᱢᱤ ᱱᱤ ᱛᱚᱝ ᱟ ᱫᱟᱢ ᱪᱟ ᱡᱤ ᱥᱮ ᱪᱷᱤ ᱥᱢ ᱥᱤᱝ ᱛᱤᱱ ᱞᱟᱱ ᱛᱷᱩ ᱥᱮ ᱵᱤ ᱪᱩ ᱯᱷᱚᱜ ᱛᱩ ᱦᱤ ᱡᱮ ᱵᱟ ᱱᱤ ᱠᱷᱟ ᱨᱤ ᱟ ᱱᱤ ᱥᱮᱱ ᱱᱟᱢ ᱱᱤᱱ ᱡᱚ ᱪᱷᱟᱜ ᱞᱟᱢ ᱞᱚ ᱛᱤᱱ ᱥᱚᱝ ᱯᱤ ᱥᱟᱱ ᱪᱷᱤᱢ ᱪᱷᱤᱵ ᱥᱩ ᱡᱤ ᱞᱤ ᱥᱮ ᱠᱟᱝ ᱡᱚ ᱪᱷᱟᱢ ᱡᱤᱢ ᱭᱚ ᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱮᱱ ᱪᱷᱟ ᱱᱤ ᱱᱟᱱᱤ ᱣᱟᱨ ᱪᱷᱤᱵ ᱱᱤᱱ ᱡᱚ ᱪᱷᱟᱜ ᱞᱟᱢ ᱡᱟ ᱪᱷᱟ ᱡᱟ ᱪᱷᱟ ᱞᱟᱜ ᱪᱷᱟᱵ ᱥᱢ ᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱮᱱ ᱪᱷᱟᱨ ᱡᱤ ᱥᱮᱱ ᱪᱷᱟ ᱱᱤ ᱱᱟᱱᱤ ᱣᱟᱨ ᱪᱷᱟ ᱪᱷᱚ ᱟᱱᱤ ᱛᱟᱝ ᱥᱮ ᱠᱟ ᱞᱤᱝ ᱜᱚᱨ ᱪᱷᱤᱢ ᱢᱮ ᱥᱢ ᱠᱷᱟ ᱯᱟ ᱪᱷᱮᱢ ᱯᱤ ᱠᱷᱟᱵ ᱪᱷᱤᱵ ᱪᱷᱟ ᱪᱷᱚ ᱯᱷᱤ ᱠᱚ ᱣᱟᱨ ᱪᱷᱤᱢ ᱡᱤᱜ ᱪᱷᱤᱢ ᱞᱟ ᱯᱤ ᱪᱷᱚ ᱛᱩ ᱤ ᱠᱟᱱ ᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱣᱟ ᱢᱩᱝ ᱟᱨ ᱱᱟᱱ ᱪᱷᱚ ᱪᱤ ᱯᱷᱟ ᱪᱷ ᱢᱟ ᱫᱤ ᱞᱤᱜ ᱭᱤᱢ ᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱟᱝᱣᱟᱱ ᱦᱚ ᱥᱤ ᱱᱟ ᱪᱷᱚ ᱞᱩ ᱱᱤ ᱛᱚᱝ ᱭᱟᱨ ᱜᱮ ᱞᱚ ᱪᱷᱟᱢ ᱪᱷᱟᱨ ᱱᱤ ᱠᱷᱟᱨ ᱛᱚᱝ ᱛᱷᱟ ᱡᱤᱢ ᱯᱟ ᱟ ᱡᱤ ᱛᱟᱱ ᱭᱟᱝ ᱱᱤ ᱡᱤᱱ ᱛᱷᱟᱝ ᱣᱟᱨ ᱪᱷᱤᱵ ᱱᱤᱨ ᱡᱚ ᱡᱚᱝ ᱞᱟᱢ ᱠᱟᱝ ᱡᱚ ᱪᱷᱟᱢ ᱥᱤᱢ ᱭᱚ ᱯᱟ ᱱᱟᱱ ᱪᱷᱚ ᱪᱷᱟᱢ ᱪᱷᱟᱨ ᱡᱤ ᱡᱮ ᱪᱤ ᱥᱟᱨ ᱥᱢ ᱞᱟᱝ ᱟ ᱡᱟ ᱪᱤᱜ ᱡᱮᱢ ᱪᱷᱤᱵ ᱠᱚᱝ ᱯᱷᱟᱵ ᱞᱟ ᱛᱷᱟ ᱡᱤ ᱪᱷᱤᱵ ᱛᱚ ᱱᱤᱭᱟᱝ ᱠᱮ ᱪᱷᱤᱢ ᱟ ᱫᱟᱢ ᱭᱚ ᱟ ᱱᱟ ང སི རང ཅེ ཁ ཚ མ ཤོ ཅིང ཨ ཟོང ལམ དང ཅག ལམ ཆེ ལམ ཅི ཤན ཏོ ཐབ ཅན གན ལམ ཤི པ ཤན ཏོང ཏོང ཕིན དེ ཟོང ལམ དང ཅག ལམ ཆེ ལམ ཅི ཅན ཅམ ཐལ མ ན མང ཅི ཨ དོ སོ དང ཅེ ཅི ཐོ ཅི བ ཉི སོ སོ ཅན ཅམ ཤར ཅོ ཐ པ ཕྱི ཡོ
1: ནག ལེ ཁོ ནི པེ བི ནི ཚ ལེ ཅི ང ཉི ན ཀྲུང གོ ཉི སོ དང ཉོ རམ ཉམ ཅི ལན ཚོ ཅི ཡོང ཅོ ཤི པ རེ ད བ ཅེ བ རེ ཀྲུང གོ ཐོམ པར ཅེ བི ཚོང སོ ཁ རེན གོང ཏོན ཅང ཅེ ནི ནེ རྒྱ དང སམ ཅི སོ ཉི དང ཅང ཅུང ཅིག ཡིན ཞིང ད བ གོང མ དང དར ནབ རྒྱ ཅི ཅིག དང ཅང ཅུང དང ཕར བ དང དེམ ཚུང དང དར ནབ རྒྱ ཅི ཉེ ཁ དང ཅང ཅུང ཉིན ཕར ཡོ པ་རེ་དེ ཐོན བར ཅེ བི ཉི སུ ཁ ཁྲོམ རིན ཁོར ཅུལ ཕ ཅི ཆ ཉི ཏམ བོ ཅིན ཅུང ཐ པ དང Mantani Lekbi Shoksan Pejin Rubjin Yobaride, Jungku Nisuk Tang Yorum Nyamjil Lan Tsukji, Zonai Tuk Tarkilchi Bi Tumbur Chibi Nisuk Rigar Ngabji Yenang, Dab Jibi Nang Rengkong Dawa Kungma Tang Da Nampar Yobi Tumbur Chibi Nisuk Jirig Samchu Subjil Yobaride. Lirig Ye Nifti Tse, Mavji Jicham Kuchul Kawa Tang Tunchi Jib Magni Parwa Tsukji Shirchin Jibzi Bi Khirchin Uwe, Zinjir Zoli Je Rengkong Tuan Chang Mam Talam Turan Rubjin Yobjinga. ཁྱི དང སུམ ཅི སོག ཅིག དང ཅང ཆུང བྱེད ལེབ པ དང ཟླ བ གོང མ དང བདར ན བྱ ཅིབ དང དང ཅང ཆུང དང ཕར ཡོད ཟོ ཅིན ལེ རིག དང ཨར ཅིན ལེ རིག རིམ བཞིན ཟབ ཅུལ མང བའི དེ ལ ལེབ པ དང དེ ནི མདོག དང ན ཅིག རིག ཅི རིན གོང དོན ཅང ཅི ནི བྱ དང ཅིག ཅི དང ཅང ཆུང བྱེད ལ ལེབ པ དང མདོག ན ཅིག རིག ཅི རིན གོང དོན ཅང ཅི ནི དེ བྱ ཅི དང ཅང ཆུང བྱེད ལ ལེབ ཡོད དེ དང དམ ཅིལ ནི ཁུང ཁོ ཅུལ གན ལེན ད 니등은 럭터 타발이 중화식인 바등 니콩제 링콩톤 정중측니 아니자등 쩨등 정충스미 바등 다바 공마등 등 나브제치 특등 정충제치요는 디 롱콘능 그 쳇섬 토키된 바리데 중국 니숙등 뉴름 냠들 산속 정군즈 좀바 조슈지 십쇼제 답승된데 제능 그 톰버치비 니숙 톰르 희치 닌칸 고비 니바등 뎀흥 원바등 디 제칭소원에 릉제라 차창비 톤리마럭 등 제춘치비 톰라 등 제국 뇽즈게 릭제 니등은 코르추타발이 중화식인 싱 톤리 등 길리지 마브지 제침 중콩 제 졸름을 자르칠 허탁 동화 등 톰리 닌칸 고비 니바 체르 동화 도만니 제 케판 냠줄 등 닌캄 냠커 제 냠리 릭집던디 탐몽도 톤리 제 뜨거든 코르추 제 뜨거 덴직 등 담보용 제 숑충 제 기시 송유데
0: ᱱᱫᱠᱟᱞᱤ ᱠᱩᱱᱤᱯᱟ ᱭᱟᱱᱤ ᱪᱷᱟᱵ ᱠᱟᱣᱟ ᱡᱟᱛᱟᱝ ᱥᱟᱢᱪᱷᱟ ᱥᱚᱜᱩᱵᱤ ᱠᱚᱝᱡᱮ ᱪᱚᱝᱛᱮ ᱪᱮᱭᱟ ᱟᱱᱤ ᱡᱚᱭᱚᱯᱡᱤᱝ ᱪᱮᱭᱟ ᱡᱮᱱᱤ ᱦᱩᱨ ᱟᱡᱮᱠᱷᱚ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱠᱷᱚ ᱱᱤᱡᱟ ᱱᱤᱦᱟ ᱱᱤᱭᱩᱵᱤ ᱥᱤᱡᱤᱵᱡᱤ ᱱᱤᱭᱩᱡᱚ ᱪᱚᱝᱯᱟ ᱥᱮᱢᱵᱮᱱ ᱪᱷᱤᱴᱷᱟ ᱡᱮᱛᱚᱝ ᱪᱚᱝᱛᱮ ᱞᱟ ᱥᱤᱜᱯᱟᱛᱤ ᱠᱟᱣᱟ ᱡᱟᱛᱟᱝ ᱥᱟᱢᱪᱷᱟ ᱥᱚᱡᱮ ᱵᱟᱞᱤ ᱟᱡᱟ ᱪᱷᱟᱯᱥᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱡᱚᱝᱪᱷᱩᱝ ᱥᱤᱜ ᱯᱷᱟᱨ ᱭᱚᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱱᱤᱭᱩᱡᱚ ᱠᱤᱞᱮ ᱥᱩᱦᱩ ᱟᱡᱟᱡᱟ ᱟᱫᱢ ᱛᱟᱝ ᱥᱤᱡᱤᱵᱡᱤ ᱡᱩ ᱪᱚᱝᱟ ᱨᱤᱜᱯᱥᱟ ᱡᱟᱛᱟᱝ ᱟᱜᱟᱥᱟ ᱜᱟᱥᱟ ᱤ ᱪᱚᱯᱟ ᱨᱤᱜᱱᱤ ᱪᱚᱝᱛᱮ ᱞᱟ ᱥᱤᱜ ᱭᱚ ᱠᱮᱢᱫᱤ ᱠᱚᱱᱴᱮ ᱪᱚᱝᱛᱮ ᱡᱤᱱ ᱡᱟᱢᱥᱤ ᱠᱷᱤᱞᱤ ᱡᱮᱵ ᱡᱮᱪᱟ ᱡᱤᱱ ᱛᱷᱢᱜᱷᱟᱱ ᱞᱟᱜᱥᱟᱯ ᱥᱤᱱᱥᱤᱝ ᱡᱟᱱᱛᱩᱢ ᱱᱟᱝ ᱥᱤ ᱠᱮᱢ ᱠᱷᱤᱞᱤ ᱥᱚᱱᱪᱷᱟ ᱱᱤ ᱛᱚᱝ ᱞᱟᱜ ᱡᱟᱢᱪᱷᱚ ᱪᱮᱥᱵ ᱪᱮᱥᱵ ᱛᱷᱢ ᱟᱱᱟᱱ ᱪᱷᱚᱝ ᱡᱟᱝ ᱵᱤ ᱟᱱ ᱛᱟᱝ ᱯᱩ ᱥᱚ ᱡᱮᱵ ᱪᱟᱱ ᱛᱮᱢ ᱭᱚ ᱵᱤ ᱵᱤ ᱞᱟᱜ ᱠᱷᱤᱞᱤ ᱪᱷᱩ ᱪᱷᱤ ᱪᱷᱩ ᱛᱚᱝ ᱞᱤᱝ ᱜᱟ ᱯᱟᱛᱤ ᱠᱟᱵ ᱜᱚᱝ ᱢᱟ ᱞᱤ ᱡᱤᱜ ᱡᱟ ᱞᱟᱜ ᱡᱟᱢ ᱢᱟᱝ ᱛᱟᱯ ᱥᱤᱱ ᱭᱚ ᱡᱟᱱ ᱥᱤ ᱪᱚᱝ ᱵᱟ ᱛᱟᱱ ᱪᱮᱱ ᱦᱟ ᱡᱮ ᱪᱷᱟᱝ ᱜᱟ ᱢᱟᱱ ᱡᱩᱭᱮ ᱭᱩ ᱥᱤᱵ ᱡᱤ ᱠᱷᱤᱞᱤ ᱦᱟ ᱱᱤ ᱭᱤᱱ ᱵᱟ ᱨᱤ ᱠᱷᱚᱝᱜᱤ ᱛᱷᱚᱝᱫᱟᱨ ᱱᱟ ᱪᱚ ᱢᱤ ᱡᱤ ᱥᱟᱨᱢᱟ ᱥᱟᱨᱯᱤ ᱛᱚᱱ ᱡᱤ ᱥᱟᱨᱯᱟ ᱯᱤ ᱠᱤᱭᱚ ᱞᱟᱜᱪᱷᱢ ᱫᱚ ᱜᱚᱱ ᱪᱷᱟᱵ ᱥᱮ ᱡᱚ ᱡᱤ ᱪᱚᱝᱯᱟ ᱪᱤ ᱪᱤ ᱠᱷᱟᱯ ᱪᱤ ᱠᱤ ᱟᱜᱟᱨ ᱛᱷᱟᱢ ᱥᱤ ᱠᱤᱭᱚ ᱛᱟᱪᱷᱟ ᱡᱚᱝᱜᱤ ᱛᱷᱚᱱ ᱡᱤᱱ ᱫᱮᱱ ᱡᱟ ᱡᱩ ᱛᱷᱟᱯᱟ ᱛᱷᱟᱝ ᱛᱤᱭᱟ ᱨᱟᱝ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱮ ᱥᱤ ᱛᱷᱚᱱ ᱡᱤ ᱪᱤᱢ ᱥᱮ ᱠᱟ ᱡᱟᱢ ᱤᱢ ᱵᱟᱨ ᱪᱷᱚᱝ ᱢᱟ ᱦᱟ ᱞᱤ ᱪᱷᱚ ᱭᱚ ᱡᱤ ᱟ ᱡᱚ ᱦᱤᱭᱚ ᱟ ᱡᱮᱱ ᱦᱤᱝ ᱠᱮᱢ ᱫᱤᱱ ᱡᱟᱱ ᱪᱷᱚ ᱛᱷᱚ ᱟ ᱨᱟᱝ ᱛᱟᱢ ᱯᱤ ᱛᱷᱚ ᱛᱷᱟᱝ ᱛᱷᱚ ᱢᱤ ᱥᱟᱨ ᱛᱷᱚ ᱡᱤᱱ ᱜᱩ ᱡᱤ ᱟᱫᱟᱨ ᱪᱷᱟᱯ ᱡᱤᱝ ᱢᱚᱱ ᱥᱟᱢ ᱫᱚ ᱵᱤ ᱢᱟᱝ ᱛᱟᱯ ᱥᱤᱢ ᱠᱤᱭᱚ ᱟ ᱨᱟᱝ ᱛᱟᱢ ᱦᱤ ᱥᱤ ᱛᱷᱚᱱ ᱦᱚ ᱫᱟᱢ ᱵᱤ ᱛᱷᱚᱱ ᱡᱤ ᱥᱟ ᱭᱟ ᱡᱤᱜ ᱛᱷᱟᱝ ᱪᱷᱤᱝ ᱵᱟᱢ ᱡᱩ ᱪᱷᱤ ᱞᱟᱜ ᱜᱤ ᱡᱟᱱ ᱡᱤ ᱫᱚᱱ ᱯᱚᱨ ᱡᱤ ᱟ ᱡᱟ ᱪᱷᱟ ᱥᱤ ᱜᱟ ᱥᱚᱝ ᱭᱚ ᱡᱚᱝ ᱠᱚ ᱥᱮ ᱥᱚ ᱱᱤᱭᱩ ᱪᱚᱝ ᱛᱤ ᱱᱤ ᱡᱤ ᱡᱩ ᱨᱢ ᱡᱩᱱ ᱵᱟ ᱥᱩ ᱯᱤᱱ ᱡᱤ ᱛᱤ ᱠᱨᱤᱱ ᱡᱟᱱ ᱛᱷᱚ ᱡᱤ ᱵᱤᱱ ᱡᱟᱢ ᱡᱤ ᱥᱟ ᱭᱟ ᱡᱤ ᱛᱷᱟᱝ ᱪᱷᱤᱝ ᱵᱟᱢ ᱟ ᱪᱷᱤ ᱱᱟᱝ ᱥᱟᱨ ᱯᱟ ᱛᱷᱟᱝ ᱟ ᱵᱟᱜ ᱢᱮ ᱟ ᱨᱤᱜ ᱱᱤ ᱡᱤ ᱡᱩ ᱛᱷᱚᱱ ᱡᱤ ᱡᱤ ᱟ ᱥᱚᱝ ᱭᱚ ᱫᱟᱨ ᱪᱷᱟᱵ ᱟ ᱡᱟ ᱪᱷᱟ ᱱᱤ ᱠᱷᱤ ᱞᱤᱝ ᱜᱟ ᱯᱤᱭᱚ ᱧᱩᱝ ᱡᱚᱝ ᱪᱤ ᱞᱟᱱ ᱡᱟᱨ ᱛᱚ ᱢᱟᱝ ᱭᱮ ᱥᱮ ᱨᱚ ᱠᱚᱨ ᱭᱩ ᱪᱷᱚ ᱧᱩ ᱡᱮ ᱪᱷᱚᱝ ᱯᱟ ᱦᱤ ᱡᱚᱝ ᱠᱤ ᱛᱷᱟᱱ ᱪᱤ ᱫᱟᱱ ᱯᱟ ᱛᱤ ᱡᱚᱝ ᱠᱤ ᱨᱤᱜ ᱱᱤ ᱡᱚ ᱪᱷᱢ ᱛᱷᱟᱝ ᱡᱚᱝ ᱠᱤ ᱦᱚᱱ ᱪᱩᱨ ᱭᱮ ᱪᱤ ᱥᱮ ᱯᱨᱮ ᱪᱷᱚᱢ ᱯᱟ ᱢᱟ ᱥᱮᱵ ᱡᱚᱝ ᱠᱩ ᱱᱤ ᱠᱩ ᱞᱟ ᱡᱟ ᱵᱤ ᱛᱷᱚᱱ ᱪᱷᱟᱵ ᱛᱷᱟᱝ ᱠᱩ ᱡᱚᱝ ᱡᱮ ᱛᱷᱟᱜ ᱜᱮ ᱛᱟᱱ ᱛᱷᱟᱝ ᱭᱩ ᱪᱤ ᱤᱢ ᱵᱤ ᱡᱚᱝ ᱠᱤ ᱜᱟᱱ ᱪᱷᱤ ᱭᱚᱝ ᱢᱚᱱ ᱭᱚ ᱡᱤ ᱟ ᱡᱚ ᱭᱚ ᱠᱮᱢ ᱫᱤ ᱠᱚᱱ ᱡᱤ ᱪᱷᱚᱝ ᱛᱮ ᱛᱷᱩ ᱪᱷᱟᱨ ᱪᱤ ᱞᱟᱜ ᱪᱷᱟᱵ ᱛᱷᱟᱝ ᱢᱮ ᱢᱮ ᱱᱟᱱ ᱪᱷᱚ ᱥᱚ ᱪᱮ ᱛᱩᱱ ᱠᱷᱟᱵ ᱥᱟᱨ ᱯᱟ ᱜᱮ ᱛᱷᱚᱢᱟᱨ ᱪᱤᱜ ᱭᱚ ᱯᱟ ᱢᱟ ᱥᱮᱵ ᱞᱚᱜ ᱫᱚᱢ ᱡᱮ ᱪᱤ ᱛᱷᱟᱝ ᱡᱩ ᱫᱤ ᱨᱚᱝ ᱠᱷᱟᱵ ᱡᱮ ᱥᱚ ᱠᱮᱢ ᱡᱤ ᱜᱟ ᱥᱤ ᱛᱷᱚ ᱵᱤ ᱡᱟᱱ ᱠᱷᱟᱵ ᱪᱷᱟᱵ ᱟ ᱡᱟᱱ ᱪᱷᱩᱢ ᱪᱷᱤ ᱨᱮ ᱛᱟᱝ ᱱᱤ ᱡᱟᱱ ᱡᱤ ᱪᱮ ᱛᱩᱱ ᱠᱷᱟᱵ ᱡᱤᱱ ᱫᱚᱱ ᱵᱚᱨ ᱟ ᱡᱟ ᱛᱟᱝ ᱟ ᱫᱟᱱ ᱪᱷᱟ ᱛᱚᱝ ᱜᱮ ᱣᱟᱨ ᱢᱟᱝ ᱛᱟᱯ ᱥᱤᱢ ᱭᱚ ᱥᱮᱵ ᱥᱮ ᱪᱷᱟᱢ ᱦᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱮ ᱪᱷᱚ ᱨᱮᱢ ᱵᱤ ᱢᱮ ᱢᱮ ᱱᱟᱢ ᱡᱤ ᱟ ᱨᱤᱜ ᱱᱤ ᱡᱚᱱ ᱪᱷᱮ ᱨᱤᱜ ᱪᱷᱤ ᱥᱚ ᱪᱟᱱ ᱥᱟᱵ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱨ ᱱᱚ ᱢᱟ ᱨᱮᱱ ᱛᱷᱟᱝ ᱪᱤ ᱣᱤ ᱛᱷᱚᱱ ᱡᱤᱱ ᱵᱚᱨ ᱪᱷᱤᱢ ᱥᱤᱜ ᱫᱚ ᱠᱨᱮ ᱥᱟ ᱭᱟᱵ ᱫᱟ ᱪᱟᱨ ᱭᱚ ᱡᱮᱨ ᱢᱟᱝ ᱡᱤ ᱧᱩ ᱡᱮ ᱪᱷᱚᱝ ᱯᱟ ᱫᱚ ᱠᱷᱟ ᱦᱟ ᱨ ᱢᱟᱝ ᱡᱤ ᱵᱤ ᱪᱷᱟ ᱯᱷᱟ ᱫᱟ ᱥᱚᱝ ᱞᱟ ᱥᱟᱨ ᱛᱚ ᱱᱤ ᱯᱟ ᱝ ᱪᱷᱮᱢ ᱯᱚ ᱟ ᱫᱟᱱ ᱫᱤ ᱠᱚᱝ ᱡᱮ ᱪᱷᱚᱝ ᱛᱮ ᱛᱷᱚ ᱱᱟ ᱪᱷᱮ ᱛᱚ ᱫᱟ ᱥᱟᱨ ᱛᱚ ᱥᱟᱨ ᱯᱟ ᱛᱷᱟᱝ ᱛᱷᱚᱱ ᱪᱮ ᱥᱟᱨ ᱯᱟ ᱢᱟᱝ ᱯᱚ ᱟ ᱱᱤ ᱛᱷᱟᱵ ᱠᱩᱱ ᱛᱚᱱ ᱪᱷᱚᱝ ᱯᱟ ᱡᱤᱱ ᱪᱷᱟᱨ ᱢᱮ ᱯᱟᱨ ᱭᱟᱨᱱ ᱛᱚ ᱢᱟ ᱭᱚᱝ ᱥᱢ ᱭᱚ ᱡᱤᱝ ᱞᱚᱜ ᱪᱷᱟᱵ ᱡᱤ ᱪᱷᱟ ᱪᱷᱟᱵ ᱡᱤᱝ ᱡᱤ ᱛᱷᱚᱨᱱ ᱡᱩ ᱥᱢ ᱭᱚ ᱯᱟ ᱛᱷᱟᱝ ᱪᱷᱚᱱ ᱭᱚᱝ ᱡᱮ ᱞᱟᱱ ᱡᱟ ᱨᱟ ᱡᱩ ᱠᱚ ᱡᱤᱝ ᱟᱝ ᱟᱨ ᱨᱤ ᱱᱟᱢ ᱢᱮ ᱛᱷᱤ ᱥᱚᱝ ᱛᱚᱱ ᱡᱩ ᱥᱢ ᱭᱚ 的看你牛肉等些东西就成了，到底来不及，就有。许多穷人人呢，

0: ཁྱི ཕྱད མི དང ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: Pusam la kindlesha, Tasim la kindlesha, Batsun la kindlesha.